0: Elera seru batamu vertera
1: ba Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Neker bavci seywan seywan o surinjan sabat o sovin khan lana uliyek tazam la veseley berinja hamu yani khon bas
1: Mahmud bas
3: brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boyelana homyana bas brinji Mahmud